0: bajeri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela ayangisukela
0: so akobanje besikela awusinomesa onke sigruva sonke ayangishintshela